0: Come on, bless the Lord, shed a link, bless the Lord. Shed a link, shed a link, shed a link. For every breakthrough, for every testimony, for every addiction that has been broken, for every condition and situation, shed a link right now, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, shed a link, let's pray.
1: My God and my Father,
0: revenge on my behalf.
1: Revenge on my behalf.
0: Every altar and wicked personality.
1: Every altar and wicked personality.
0: Holding my helpers at ransom.
1: Holding my helpers at ransom.
0: Crushing their blessings.
1: Crushing their blessings.
0: In the name of Jesus.
1: In the name of Jesus.
0: Awadin sorintia. A two mania homa.
1: A
0: kuta wabua fumu denden. Se umumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Let the power of God, let the power of God rise against the forces of darkness, against my helpers, against my helpers, contending, holding up our helpers. Lift up your voice. Rabopopo, rabopopo, rabopopo, rabopopo, lift up your voice.